0: Jadi, kursi ini kelihatan kokoh banget ya?
1: Iya, ini mebel lokal dari kayu jati.
0: Rotan dan bambunya juga keren dan ramah lingkungan.
1: Betul Dewi, furnitur dalam negeri kualitasnya awet dan desainnya sangat-sangat bagus.
0: Pantes, jadi kebanggaan produk Indonesia.

Teman Pro 2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di Swada ya. Dan ini tadi lagu Hampir Sempurna, special request dari Kakak Pia yang sudah bergabung di kolom live chat kita. Terus juga ada Seribu Kali ya, special untuk temanku yang ada di Surabaya sekarang. Ada Erwin yang hari ini bekerja dan besok bayaran katanya, asik. Seru banget ya. Dan teman berdua, nanti lanjut lagi ada Hati-Hati Jalan dari Tulus. Ini juga special request dari teman-teman yang sudah bergabung di TikTok juga. Tadi kalau gak salah namanya Jamil. Dan satu lagi nanti bakalan disusul sama Cegil dengan dari Nabila Takiyah. Lagu ini katanya salamnya buat editornya yang ada di Jakarta.

Demam Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah kerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam bidang psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering meragukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dapat kebetulan. Fungsi jabatan dianggap cuma faktor keuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

You Belong With Me by Taylor Swift, teman berdua ya, lagu favorit aku salah satunya. Dan teman berdua, kalian masih bersama Tio Nugroho di pagi hari ini ya teman. Meskipun cuacanya sekarang sedang hujan, aku yakin kalian pasti sudah mempersiapkannya, karena tadi pagi juga aku sudah spill juga perakhiran cuaca hari ini. Dan teman berdua ya, di pagi hari ini aku bakal nge-spill beberapa informasi tentu saja buat kamu yang sedang up to date lah ya. Dan kali ini kita langsung berangkat dari Saparwa Timur ya. Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa ini mengapresiasi kehadiran warga Siri Sori Sarani, Haria Hutumuri dan Laimu dalam acara pelantikan dan pengukuhan adat Syarifuddin Patisahu Siwa sebagai Raja Negeri Siri Sori Islam. Dan Gubernur Hendrik juga mengapresiasi masyarakat Siri Sori Islam atas kehadiran mereka mensukseskan kepemimpinan adat secara aman dan damai. Terus juga hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Hendrik dalam menghadiri acara pelantikan Syarifuddin Patisahu Siwa sebagai Raja Negeri Siri Sori Islam di Kecamatan Saparwa Timur, Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu kemarin tanggal 23 Mei 2026 tahun 2022. Terus juga seluruh lapisan masyarakat Siri Sori Islam ini mampu menjalani proses penetapan raja secara santun, damai dan penuh rasa hormat terhadap hukum adat, teman perdua. Dilanjutkan lagi, menurut Gubernur Maluku, kedewasaan sikap yang ditunjukkan oleh warga Siri Sori Islam dalam melahirkan pemimpin baru ini patut untuk dicontoh. Ia berharap keharmonisasian ini ya, keharmonisan ini juga, itu proses suksesi ini bisa menjadi teladan atau rujukan baik bagi negeri-negeri adat lainnya yang tersebar di wilayah Provinsi Maluku. Lebih jauh dari itu, teman-teman berdua, Gubernur Hendrik juga mengajak masyarakat agar terus menjaga nilai-nilai luhur Siwa Lima dan memelihara semangat orang basudara ya, atau persaudaraan kita ya. Dan nilai-nilai kearifan lokal yang dinilai sebagai fondasi utama yang paling kokoh dalam menjaga stabilitas kehidupan di tengah arus globalisasi ini. Terus, terakhir, pemerintah Provinsi Maluku pun juga berkomitmen untuk terus memberikan dukungan nyata dan juga penguatan posisi negeri-negeri adat di Maluku. Langkah ini diambil karena pemerintah menyadari bahwa di dalam negeri adat itulah bersemayam jati diri dan juga kehormatan dan juga roh kebudayaan yang asli dari warga Maluku itu sendiri. Well, teman berdua ya, aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 11. So, buat kamu yang request lagu, boleh banget. Ini ada Kakak Santi, In The Dark, lagunya Selena Gomez. Oke, boleh. Tapi habis yang satu ini, kita play dulu Nadine Amizah dengan Berpayung Tuhan ya.

Risk It All For You teman Pro 2 ya, by Bruno Mars. Ini tadi bukan special request dari orang, tapi aku pengen play aja karena lagu ini mengingatkan kita bahwa cinta itu tuh adalah sedalam itu. Dan teman Pro 2, kalian juga masih ditemenin sama Tian Nugroho di pagi hari ini ya. Tadi setelah kita ngebahas terkait dengan agenda dari Gubernur Hendrik Laperiksa dalam acara warga Pelagandong di Siti Sori Islam ya, kali ini kita bakalan ke kampung ribuan ini, pulang kampung ya, di Siti Sori juga. Nah, masih di Siti Sori juga ya teman Pro 2 ya. Jadi suasana haru dan juga penuh sesak mewarnai jalannya pelantikan dan juga pengukuhan secara adat dari Syarifuddin Pati Sahusiwa sebagai Raja Negeri Siti Sori Islam Kecamatan Saparawa Timur, Maluku Tengah pada Sabtu kemarin ya. Ribuan perantau yang bermukim di berbagai wilayah di Indonesia ini mengajak sengaja mudik demi menyaksikan langsung momen bersejarah ini. Dan para perantau itu datang dari kota Ambon, Seramburu, Ternate, Papua, Sulawesi, Jawa hingga Sumatera, tumpah ruah di kampung halaman sejak beberapa hari lalu teman berdua. Terus juga rumah-rumah penduduk dipadati sana keluarga, menciptakan atmosfer kebersamaan dan juga kerinduan yang mendalam setelah sekian lama berpisah. Dan prosesi pelantikan ini sendiri itu berlangsung dalam dua tahap ya, yang khidmat yaitu Syarifuddin Pati Sahusiwa itu terlebih dahulu dilantik dan juga mengambil sumpah secara pemerintah oleh Bupati Maluku Tengah yaitu Zulkarnain Awad, kemudian juga dilanjut dengan pengukuhan secara adat setelah acara makan patita bersama dengan masyarakat Pelagandong Siti Sori Sarani, Haria Hutumuli dan juga Tamilau. Dan teman, perlu diketahui juga antusiasme warga ini memuncak saat prosesi pengukuhan adat berlangsung di sekitar kawasan Masjid Baitur Rahman.

0: warga dan juga perantau itu nekat mengelilingi pelataran masjid dari lantai 1, 2, 3 hingga bagian atap masjid demi bisa melihat sang raja baru dikukuhkan. Terus juga meski kondisi cuaca di lokasi pengukuhan adat itu terasa panas dan juga menyengat sekali, ribuan perantau dan juga yang memadati Masjid Baitur Rahman ini tetap semangat dan tetap bertahan di posisinya. Mereka dengan setia mengikuti seluruh rangkaian acara ritual adat dari awal hingga akhir dengan tertib dan lancar. Wow, luar biasa ya. Memang antusiasmenya sangat-sangat luar biasa dan juga aku appreciate dan aku sangat kagum sih ya sama ini ya. Well teman, meskipun hujan di luar, pokoknya tetap semangat terus buat hari ini. Aku masih temenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Tetap stay tune terus di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Tak perlu layar, cukup dengarkan. RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
3: Dedi Dukun.

0: Pro 2 kita update informasi tepat pukul 10 waktu Indonesia Timur bersama saya Dion Nugroho. Informasi pertama, Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa menghadiri sekaligus memberikan sambutan pada acara pelantikan Raja Negeri Sirisori Islam Kecamatan Saparwa Timur Kabupaten Maluku Tengah pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Kehadiran orang nomor 1 di Maluku ini menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap penguatan eksistensi negeri adat. Informasi kedua, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj melarang pemasangan identitas kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di tenda-tenda jemaah. Tujuannya untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang sama pada puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Informasi ketiga, Pertamina dan Economic Research Institute for Asian and East Asia atau EREA ini resmi menjalin kolaborasi strategis. Kolaborasi dimaksud dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU, Research Collaboration and Joint Study on the Development of Sustainability Energy Transition Pathway. Teman Pro 2 juga penandatangan ini dilakukan oleh Direktur Strategi Portofolio dan Pengembangan Usaha Pertamina, Emma Sri Martini, dengan Chief Operating Officer EREA, Dr. Takayuki Yamanaka. Penandatangan MOU ini juga menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian acara IPA Convex 2026. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian info Pro 2 pukul 10. Sampai jumpa di info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Online.

teman perguruan, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga dukungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

Teman Brodua, kalian masih bersama Tio Nugroho ya di siang hari ini teman, dan kita masuk di Brodua Hislist Indonesia. So, buat kamu teman Brodua yang mau request lagu, boleh banget, aku tungguin ya, lagu pop Indonesia aja. Dan nanti juga lagu kalian akan aku putar langsung, dan ini lagunya akan dirangkum gitu ya. Nanti biasanya di weekend, di Sabtu itu nanti ada Brodua Top 20 ya, Top 20. Jadi buat kamu jangan sampai lagu kalian tergeser dari chart ya. Setelah minggu ini sudah mendapatkan chart yang lumayan tinggi, dan pokoknya kalian bisa request lagu aja di sini ya. So tetap stay tune terus di Brodua FM, teman terbaikku.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dirimu yang dulu teman pro 2 ya, dari Anggis Devaki, teman pro 2. Dan Tio Nugroho masih temenin kamu sampai nanti pukul 11 siang. So, tinggal beberapa menit lagi. Jadi buat kamu, jangan sampai lagu kesukaan kamu ini turun chartnya di minggu ini. So, buat kamu langsung aja request lagunya di 0813-5624-5884 atau di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon ya. Dan teman Pro 2, pokoknya buat kamu hari ini tetap semangat terus ya. Habis ini bakal aku play lagunya Malu-Malu by Diaz featuring Indah Kus.
1: Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

teman-teman, mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

0: Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan harap, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Perlu ya teman-teman yang terbaik kamu tuh bareng berdua. Selamat siang untuk kamu semuanya. Selamat berakhir apakah untuk teman berdua yang hari ini kayaknya udah punya planning ya untuk berakhir pekan bersama dengan orang-orang terkasih. Semoga hari ini membawa kebahagiaan tersendiri untuk teman berdua. Dan berdua hitlist dengan lagu-lagu mancanegara. Kali akhiri dari punyanya Justin Bieber, spesial untuk teman berdua semuanya. Dan selanjutnya kali akan kembali teman berdua dengan informasi-informasi terupdate dan juga hiburan pastinya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di berdua FM Ambon, teman terbaik.

teman-teman, istilah prelove semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Prelove berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku, hingga barang elektronik. Fenomena pre-love bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang pre-love, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang pre-love seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar pre-love tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis pre-love sebagai sumber penghasilan tambahan, bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, pre-love bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Berdua sama teman-teman terbaik kamu, teman-teman berdua. Kali ini ada beberapa tempat kuliner yang ada di Kota Ambon untuk teman-teman berdua yang kayaknya makan di luar aja gitu ya, sekali-sekali. Ataupun kamu malas masak di rumah dan pengen untuk jalan-jalan sekaligus menikmati kuliner di Kota Ambon. Atau juga buat teman-teman berdua yang sedang berlibur gitu ya di Kota Ambon dan ingin mengunjungi tempat wisata atau berkunjung ke sanak keluarga atau family. Nah, kan sangat rugi jika kamu tidak menjajal kelezatan menu kuliner terbaik yang disajikan di tempat makan yang ada di Kota Ambon ya. Kali ini teman-teman berdua, ada beberapa tempat makan yang kayaknya wajib untuk kamu kunjungi. Yang pertama ada Rumah Makan Lateri Beach di Jalan Walter Mongensi di nomor 5 Lateri Ambon. Nah, teman-teman berdua, Rumah Makan Lateri Beach ini merupakan tempat makan yang terletak di Jalan Walter Mongensi di nomor 5 Lateri Ambon. Dan Rumah Makan Lateri Beach ini menyediakan berbagai macam menu seafood yang bisa kamu nikmati. Harga yang dipatok tidak terlalu mahal dan cukup ekonomis. Harganya dengan Rp1. Kayaknya kalau Rp1 kayaknya gak mungkin ya. Tapi kira-kira harganya kisaran Rp182.000. Dan kamu sudah bisa menikmati berbagai menu yang disajikan. Kemudian teman-teman berdua, ada juga ayam geprek Master Ambon ya, dan ini ada di Jalan Yan Pais. Berbekal uang sekitar Rp6.000 hingga Rp150.000, ini kamu sudah bisa menikmati berbagai hidangan yang dijual oleh ayam geprek Master Ambon Kota di Jalan Yan Pais. Nah, cukup murah bukan teman-teman berdua? Untuk itu, buat kamu yang kayaknya udah mager ya untuk masak di rumah, boleh ya, coba-coba sekali lah. Kali ini saya akan balik lagi untuk teman-teman berdua, dan untuk kamu yang lagi menikmati hidangan makan siang, semoga asupan bergizi yang dinikmati oleh teman-teman berdua dapat memberikan semangat ekstra untuk kamu dalam melaksanakan aktivitasnya di hari ini. Tetap di Pro 2 FM Ambon 98.4 MHz.
1: Buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu, simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibe-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang notice sama kamu, bukan cuma penampilan, tapi juga wangi.

Berdasarkan jenis bencana, tanggap bencana disesuaikan dengan karakteristik ancaman. Beberapa contohnya adalah gempa bumi, meliputi evakuasi, pertolongan pertama, dan penyediaan tempat tinggal sementara. Banjir, meliputi evakuasi, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta penanganan pengungsi. Kebakaran hutan dan lahan, meliputi pemadaman api, pencegahan penyebaran, dan penanganan dampak asap. Setiap jenis bencana membutuhkan tindakan tanggap yang spesifik dan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, organisasi kemanusiaan, dan masyarakat.

0: yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalian tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu-itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata ini balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pake pas sonte film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga pada beta.
1: Oh, saya ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengisi berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

memilih produk dalam negeri, kita perlu cari tahu asal produk. Perhatikan label produk dan cari tahu di mana produk tersebut diproduksi. Bandingkan kualitas dan harga. Jangan ragu untuk membandingkan kualitas dan harga produk dalam negeri dengan produk impor. Dukung UMKM lokal. Beli produk dari UMKM lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Dan berikan ulasan positif. Jika kita puas dengan kualitas produk dalam negeri, berikan ulasan positif untuk membantu mempromosikan produk tersebut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Radio FM Mama teman terbaik kamu, teman Produa. Selamat siang untuk kamu semuanya. Lagi stay tune di Produa FM Mama, teman terbaik kamu. Dan saatnya untuk informasi olahraga dalam Produa Sport. Akan full infokan untuk kamu semuanya yang ya pastinya pencinta olahraga ya. Informasi dalam Produa Sport Special Piala Dunia 2026 akan kami infokan untuk kamu. So, don't go anywhere, honestly, Produa FM Embun, teman terbaik kamu.

Peningkatan investasi merujuk pada kenaikan dalam jumlah total dana yang dialokasikan untuk berbagai jenis aset, seperti saham, obligasi, properti, atau bisnis baru. Ini bisa berupa investasi dari individu, perusahaan, atau pemerintah. Peningkatan investasi seringkali dianggap sebagai indikator positif bagi pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang lebih besar dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas, dan mendorong inovasi.

lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, ambuan teman terbaik kamu. Informasi olahraga, teman Pro 2 dalam Pro 2 Sport. Timnas Inggris menjadi tim yang paling disorot dengan pemilihan pemain Piala Dunia 2026 mereka. Thomas Tuchel meninggalkan pemain langganan timnas. Tuchel menjelaskan alasan tidak menyertakan Harry Maguire, Phil Foden, dan Cole Palmer kepada media. Ia memprioritaskan pemain hasil gol dan bersemangat menyambut Piala Dunia. Informasi ini teman Pro 2 ini juga dapat kamu lihat atau akses di situs resmi kami rri.co.id.

Nomor 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jenis tanggap bencana dapat dikelompokkan berdasarkan waktu kejadian dan jenis bencana. Berdasarkan waktu kejadian, tanggap bencana dibagi menjadi tanggap darurat. Tanggap darurat dilakukan segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan korban, memberikan bantuan, dan mencegah dampak yang lebih buruk. Pemulihan dini. Pemulihan dini dimulai setelah tanggap darurat untuk memperbaiki kerusakan infrastruktur dan memulihkan kehidupan masyarakat. Rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan proses jangka panjang untuk membangun kembali wilayah yang terkena bencana menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut. Karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot. Sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Informasi olahraga dalam Pro 2 Sport, teman Pro 2. Back Manchester United FC, Harry Maguire, mengaku terkejut dan kecewa setelah tidak masuk dalam skuad timnas Inggris untuk Piala Dunia 2026. Reaksi tersebut disampaikan Maguire melalui unggahan di Instagram usai pelatih Thomas Tuchel mengumumkan daftar 26 pemain The Three Lions. Maguire mengatakan dirinya yakin masih dapat memberikan kontribusi penting bagi timnas Inggris berdasarkan performanya bersama MU. Namun ia harus menerima keputusan pelatih yang mencoretnya dari skuad. Meski kecewa, pemain berusia 33 tahun itu tetap memberikan dukungan kepada rekan-rekannya di timnas Inggris. Ia berharap skuad asuhan Tuchel mampu meraih hasil terbaik pada Piala Dunia 2026. Sejak bergabung dengan Manchester United pada 2019, Maguire telah mencetak 17 gol di semua kompetisi, sementara bersama timnas Inggris ia mengoleksi 7 gol dari 66 penampilan. Selain Maguire, sejumlah nama besar lain seperti Phil Foden dan Cole Palmer juga dilaporkan tidak masuk dalam skuad Inggris. Turnamen akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Teman-teman, informasi ini dapat kamu lihat di situs resmi kami, rri.com.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan

perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada keseng AI yang bisa bantu katong.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada leka apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu. Informasi olahraga kali ini dalam Pro 2 Sport terkait dengan Mesir bangkit dan lolos ke Piala Dunia 2026 untuk menampilkan keempat mereka. Kepastian ini terjadi setelah berhasil keluar dari fase grup kualifikasi tanpa kekalahan berkat pertahanan solid dan kontribusi pemain senior. Superstar Mohamed Salah memimpin barisan dengan skuad yang memadukan pengalaman dan pemain muda seperti Omar Marmous, Trezeguet, dan Mostafa Mohamed. Pelatih Mesir Hossam Hassan adalah mantan pencetak gol terbesar Mesir yang memulai karir kepelatihan pada 2008. Nah, ia meraih kesuksesan membawa tim-tim asuhan bersaing memperebutkan gelar, dan Hassan mengambil alih tim nasional pada Februari 2024. Ia kembali kemudian berhasil membawa Mesir lolos ke Piala Dunia setelah menyelesaikan kualifikasi tanpa kekalahan untuk pertama kalinya dalam 91 tahun. Mesir finish sebagai pemuncak grup A kualifikasi CAF dengan 26 poin dari 30 poin, meraih 8 kemenangan dan 2 hasil imbang, unggul jauh dari pesaing terdekat. Informasi ini teman Pro 2 selengkapnya juga dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id.

0: RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.
1: Produser kamu, teman terbaik kamu, teman produser, selamat siang untuk kamu semuanya yang masih terus tune di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu. Dan selanjutnya teman Pro 2, informasi terkait dengan Pro 2 Entertainment akan kami infokan untuk kamu. So, don't go anywhere on stay Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

pencinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sih, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Brother FM, teman teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat siang untuk kamu semuanya, masih terus stay tune di Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu. Dan kali ini teman Pro 2 dalam Pro 2 Entertainment, informasi yang pengen saya share untuk teman Pro 2 terkait dengan industri musik tanah air. Kembali kedatangan karya segar dari penyanyi muda berbakat Alika Zafira. Ia secara resmi memulai perjalanan karirnya dengan meluncurkan sebuah extended play perdana yang bertajuk Tentang Diriku. Nah, langkah Alika terbilang cukup berani karena langsung meluncurkan EP di tengah tren penyanyi pendatang yang biasanya lebih memilih merilis lagu satu persatu. Alika pun menginginkan mengungkap bahwa alasan memilih untuk memperkenalkan 7 lagu sekaligus kepada para pendengarnya. Nah, masih bertema label MDG Productions, Alika Zafira siap menunjukkan eksistensinya di industri musik. Dalam EP ini, teman Pro 2, Alika menjadikan lagu Belum Waktunya Jatuh Cinta sebagai fokus track. Untuk informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk kamu teman Pro 2. So you don't go anywhere on the Pro 2 FM Ambon, teman terbaik kamu.
1: Setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh akan lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya, Lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang itu banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batu lain. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sih harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke jangan di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

No,

0: tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang. Tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku

0: yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin, saya yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, ita. Sampai oras nih, Osi masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, Celia Kamari, kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh, sengkala saing dari film-film asing. Yakin.
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti, say, daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pembeda. Osi tahu, sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi anu pakai pas soundtrack film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika, kapan mau balik kata mau film, kata film yang tayang di luar negeri.
1: Iyulah sih, si bicara betul lah. Tapi bicara tuh, kita dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, waktu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang antri tiket juga. Tenang sah, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga para beta.
1: Oh, si ini setelah labi lah. Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

0: kau ni dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sumber energi yang melimpah itu dari alam. Apa sih?
1: Kita tahu alih maksud nih. Pasti punya bumi dan batu bara tuh.
0: Itu batu kawan. Tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan. Seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
1: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Terapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
0: Itu betul. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu, ramah lingkungan. Dia akan segera habis. Sudah tinggal cari angin habis. Angin terkena habis.
1: Yoi, berarti saya katong hemat energi. Bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
0: Tepat kawan nih. Dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong pun anak cucu generasi mendatang nih.
1: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
0: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
1: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur, saatnya info perlu edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026, bersama saya Fali Tanikwele. Teman Pro 2, komunitas literasi di Kabupaten Kepulauan Aru terus menunjukkan eksistensinya dalam mengembangkan ruang kreatif bagi generasi muda. Hal tersebut dibahas dalam program ROK, Ruang Obrolan Komunitas Pro 2 RRI Ambon pada 22 Mei 2026 bersama narasumber Margareta Merpati Songot dan Ode Dermansyah dari komunitas Rumah Sastra Arafura. Program ROK sendiri menjadi ruang bagi komunitas di Maluku untuk berbagi aktivitas dan gagasan kreatif kepada masyarakat melalui siaran Pro 2 RRI Ambon. Informasi lainnya, teman Pro 2, Gubernur Maluku Hendrik Kawerisa mengapresiasi kehadiran warga Sirisori Sarani, Haria, Hutumori, dan Laimu dalam acara pelantikan dan pengukuhan adat Syarifuddin Pati Sahusiwa sebagai Raja Negeri Sirisori Islam. Dan Gubernur Maluku Hendrik juga mengapresiasi masyarakat Sirisori Islam atas keberhasilan mereka mensukseksi kepemimpinan adat secara aman dan damai. Informasi terakhir, Kabupaten Pro 2, pemerintah Kota Ambon membuat gebrakan baru menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Wali Kota Ambon Budi Watimena secara resmi meluncurkan gerakan kurban tanpa kantong plastik. Langkah ini diambil untuk menekan lonjakan volume sampah plastik yang biasanya terjadi pasca penyembelihan hewan kurban. Untuk keseluruhan informasinya, teman Pro 2, ini dapat kamu akses di situs resmi kami rri.co.id. Demikian info Pro 2 di saat ini bersama saya Fali Tanikwele.
1: Demikianlah info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Google Man versus Machine, dan

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan 3 negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan 3 karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan 3 maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

0: kita harus mulai peduli lingkungan dari hal kecil ya.
1: Betul, misalnya tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi plastik.
0: Nah, selain alam, budaya juga penting dijaga.
1: Iya, seperti melestarikan tarian daerah dan adat istiadat.
0: Nah, kalau alam terjaga dan budaya lestari, hidup kita pasti jadi lebih seimbang.
1: Setuju, itulah cara kita membangun hubungan harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya.

0: perlu layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity in Diversity. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

0: Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

teman, pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alas yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam, entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

Mukbang adalah istilah yang berasal dari Korea Selatan. Gabungan dari kata mukja atau makan dan bangson atau siaran yang secara harfiah berarti siaran makan. Istilah ini merujuk pada konten video di mana seseorang makan dalam porsi besar sambil berbicara atau berinteraksi dengan penonton. Fenomena ini pertama kali populer di Korea sekitar tahun 2010 dan sejak itu menyebar ke seluruh dunia melalui platform seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Dalam video mukbang, penonton tidak hanya tertarik pada makanan yang disantap, tetapi juga pada suara-suara alami saat makan dan ekspresi kenikmatan dari si pembuat konten.

tahun, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

0: perlu layar? Cukup dengarkan, RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Produser semua teman-teman terbaik kami teman produser saatnya kita bergabung bersama produser Jakarta untuk mengikuti Pop Pendik Nasional dan Mancanegara, produser Pop Indonesia dan Mancanegara di edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut Akar Belah Jadi Dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahal ini nyuruh kemarilah tenang, agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahal ini di posisi 16. Ini dia Kemarilah.
1: Number 16.

denger lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling. Number 4.

0: walaupun kayaknya rasa kotanya gak sama lagi sih. Kamu bisa dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama.
1: Number 12.

0: meningkat dari posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: Indah Kus dengan Malu-Malu yang naik satu peringkat aja nih dari posisi 10 minggu lalu. Pelan tapi pasti ya, jadi kita lihat aja minggu depan apakah lagu ini bisa naik lagi ke peringkat-peringkat atas. Tergantung nih, requestannya banyak atau enggak ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: Cendrawari dengan Seribu Kali Teman Pro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus seribu kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi satu ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

ujung doa udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ayo doa yang banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4. Ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Number 4.

0: Yanti dan Nadif Basalama dengan Semusim. Itu tandanya kita punya juara satu baru minggu ini. Kira-kira siapa? Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gede banget gak sih?

0: dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rapunzel. Posisi 18 Gloria Jessica Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal Dengan Keliling di posisi 14. Posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 12 Dimansyah Laitupa Agar Selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro. Posisi 10 Liodra Teganya Kau. Posisi 9 Dia featuring Indahus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asher. Posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali. Posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi. Ada Titik-Titik di Ujung Doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

107 dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk konten kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Howdy, howdy teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Landek Krisnandar, teman perdua, di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman perdua? Let's go. Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman perdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman perdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitor.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: keempatnya ada Summer dengan Home Record. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Ke-13.52 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Kid Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20. Di peringkat ke-8 minggu ini memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Mas yang lagi banyak banget di chart 92 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat ini kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13 ya, yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner-up kita di minggu ini, nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, nomor 2, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one!

gue dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman-teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Alan De Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Alan De Krisander melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua. I love you all.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kita sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asap, pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Perdu FM teman terbaik, kamu ada NG cover dengan remuk teman Perdu. Aku masih menemani kamu jelang maghrib ini teman Perdu. Azan maghrib sudah lewat tamu dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur. Untuk itu beberapa ibu masih menemani kamu teman Perdu. Ada ini Zagrin juga Anggi Marita dengan kisah penuh kecewa.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Khalid jadi dengan selimut hati teman Prodo. Terima kasih buat kamu masih mendengarkan Prodo FM. Saatnya azan maghrib untuk wilayah kota Ambon dan sekitarnya tepat di pukul 18 lebih 24 menit waktu Indonesia Timur.

0: wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan, berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.
1: Jika kamu ingin melihat dunia beserta isinya, maka lihatlah sampah, itulah dunia. Jika kamu ingin melihat dirimu, maka ambillah segenggam tanah

Dan jika kamu ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dirimu, maka lihatlah apa yang keluar dari tubuhmu ketika masuk toilet. Jika demikian keadaannya, maka dia tidak boleh bersikap

studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan 3 negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan 3 karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni Trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan 3 maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz, di RRI Digital, dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hei, kawan nih, dengar sini. Indonesia itu sebenarnya punya sebuah energi yang limpah itu dari alam. Apa sih?
2: Kita tahu alih maksud nih, pasti punya bumi dan batu bara tuh.
1: Itu batu kawan, tapi sebenarnya itu bukan itu saja. Ada yang namanya energi terbarukan, seperti tenaga surya dari matahari, panas bumi, air, sampai angin juga bisa.
2: Oh, berarti akan sama dengan di PLTS Cerapung Cirata itu tuh, yang pakai panel surya di atas waduk tuh.
1: Itu batu. Ada juga yang namanya pembangkit angin seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan sana. Sama itu ramah lingkungan, dia akan segera habis. Sudah gak cari angin habis, angin terkena habis.
2: Yoi, berarti saya katong hemat energi. Bisa dibilang juga katong ikut perjaga bumi nih.
1: Tepat kawan nih, dengan beralih ke energi terbarukan, katong-katong ini bisa mengurangi polusi dan mewariskan lingkungan yang lebih bersih para katong tuh anak cucu generasi mendatang nih.
2: Lalu kalau Ale bilang menjaga bumi, kira-kira menjaga bumi ini katong mulai akan dari mana kawan?
1: Dengar sini, dari hal sederhana saja. Kayak apa di rumah tuh hemat listrik, dukung energi bersih, dan jadi bagian dari perubahan. Gampang gak sih?
2: Iya betul deh, mantap. Dengan memanfaatkan energi terbarukan, kita berkontribusi untuk Indonesia yang lebih ramah lingkungan dan bumi yang lebih sehat.

0: Baik teman perlu kita update informasi paling baru hari ini. Kita mulai dari kabar yang pertama dari Kota Ambon. Gubernur Maluku Hendrik Leverisa mengapresiasi kehadiran warga Sirsori Sarani, Haria Hutumori dan Laimu dalam acara pelantikan pembukaan adat Sarifuddin Patisau Siwa sebagai Raja Negeri Sirsori Islam. Gubernur Hendrik juga mengapresiasi masyarakat Sirsori Islam atas keberhasilan mereka mensuksesi kepemimpinan adat secara aman dan damai. Hal tersebut disampaikan Gubernur Hendrik saat menghadiri acara pelantikan Sarifuddin Patisau Siwa sebagai Raja Negeri Sirsori Islam Kecamatan Saparua Timur Maluku Tengah pada hari Sabtu 23 Mei. Ia menilai seluruh lapisan masyarakat Sirsori Islam mampu menjadi proses penetapan raja secara santun, damai dan berasa hormat terhadap hukum adat.
1: Info Pro 2.
0: Informasi lainnya, 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla akan menjalani visum dan pemeriksaan kesehatan setibanya di tanah air. Langkah tersebut dilakukan setelah para relawan sempat ditahan militer Israel saat membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Saat ini, seluruh WNI tersebut telah berada di Istanbul, Turki setelah dibebaskan otoritas Israel pada hari Kamis. Pemerintah Indonesia memastikan proses pemulangan terus dipercepat agar para relawan segera kembali ke Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Informasi terakhir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjanjikan bonus 1 miliar rupiah untuk Persib Bandung usai meraih juara Super League 2025-2026. Bonus tersebut diumumkan langsung sebelum mengikuti konvoi kemenangan Persib Bandung pada 24 Mei Minggu. Menurut KDM, panggilan akrabnya ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh elemen tim Persib sepanjang musim. Dia menambahkan keberhasilan Persib menjuari Liga Indonesia 3 kali berturut-turut menjadi sejarah dalam sepak bola Indonesia. Informasi lainnya bisa kamu akses di laman resmi kami rri.co.id.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman.

0: pandangan yang terlambat. Bapak sambil orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya hari ini Dewi pengen temenin sama bapak.

Prudu FM teman terbaik kamu. Sebelumnya ada di Gio dengan End of BG ini teman Prudu, lagu yang lumayan ramai juga teman ya, banyak yang request juga, padahal lagunya agak lama ya, setahun apa dua tahun teman Prudu, kayak langsung diri entry lagi untuk chart-chart karena saking banyaknya orang suka dan lagi vibes lagi banyak-banyaknya teman Prudu. Oke, by the way, jangan ganti stasiun kamu teman Prudu, nanti aku hadirkan beberapa kabar, salah satunya dari dunia hiburan untuk kamu di hari ini teman. Nah, buat penggemar anime mungkin tahu ya, salah satu ajang penghargaan anime itu Crunchyroll Anime Awards sudah diumumkan teman Prudu, di mana ajang penghargaan ini digelar di Grand Prince Hotel Shintakanawa Tokyo pada hari Sabtu waktu setempat. Nah, di mana Crunchyroll merayakan penyelenggaraan Anime Awards ke-10 memberikan penghargaan kepada para pemenang tahun ini yang dipilih berdasarkan 73 juta suara dari seluruh dunia. Dan ajang Crunchyroll Anime 2006 ini mencakup daftar nominasi hampir 50 serial dan film unik yang semuanya dipilih oleh penggemar sebagai yang paling dicintai sepanjang tahun lalu teman Prudu. Nah, buat penggemar My Hero Academia Final Season ya, mungkin harus berbangga karena ini menjadi tahun terbaik buat dia. Dia memenangkan anime terbaik tahun ini teman Prudu. Pengantar itu langsung diserang oleh The Weeknd, dikenal sebagai penggemar anime sejak lama. Nah, ini beberapa pemenang di penghargaan anime Crunchyroll Anime Awards 2026 teman Prudu. Film terbaik jatuh pada Demon Slayer. Ya tahu ya, Demon Slayer salah satu film yang meledak di bioskop ya, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Infinity Castle. Kemudian ada anime terbaik My Hero Academia musim terakhir, tadi aku udah umumin. Kemudian ada Lazarus menang anime original terbaik. Serial berkelanjutan terbaik masih dipegang oleh One Piece. One Piece ini kapan tamat teman Prudu? Kemudian serial baru terbaik ada Gachiputa. Kemudian opening terbaik ada On The Way oleh Aina Indian. Kemudian ada ending terbaik itu I oleh Bum of Chicken teman Prudu. Oke, itu dia beberapa anime-anime yang sebenarnya banyak teman Prudu ya. Nanti mungkin setelah ini aku bakal share juga ya untuk anime-anime lain yang menangkan penghargaan ini, karena pemenangnya juga banyak teman Prudu. Oke, jangan ganti station kamu. Ada kita lanjutkan Lioda dengan Jauh di Sana ini, soundtrack dari Moana. Moana bukan anime ya teman Prudu.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

0: Loh, Ita, kok buang bungkusan makanan di selokan sih? Itu kan tidak baik.
1: EGP, emangnya gue pikirin. Yang buang kan aku, bukan kamu. Kok kamu yang rese sih? Ih.
0: Kalau setiap waktu kamu dan lainnya buang sampah di selokan, lama-lama sampahnya menumpuk. Bisa-bisa lingkungan kita kebanjiran saat musim hujan.
2: Peduli lingkungan supaya kita terhindar dari bahaya banjir saat musim hujan.

Baik teman produk kita, beberapa kabar menarik buat teman-teman yang generasi 90-an mungkin tahu ya tentang Westlife. Nah, ini konser boyband asal Irlandia Westlife yang akan dijadwalkan tampil di Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 23 Januari 2007, telah terjual habis dalam waktu kurang dari 12 jam. Wah. Ini promotor konser Vola GoPro ya dan juga Sound Rhythm mengumumkan secara resmi melalui laman Instagram mereka bahwa seluruh kategori tiket telah habis sepenuhnya. Cuman 12 jam loh teman perdu habis ya. Penjualan tiket umum resmi dibuka pada Sabtu 3 Mei pukul 10 melalui situs resmi dengan kategori mulai dari chat 6 seharga Rp850.000 hingga VIP tiket seharga Rp2.750.000. Konser Westlife ini digadang-gadangkan akan menjadi konser stadion boyband itu terbesar di Asia Tenggara. Westlife juga menjanjikan perayaan 25 tahun perjalanan musik mereka akan diwarnai dengan sertan lagu hits ikonik dan penampilan yang megah.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21. Karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

Nah teman berdua, kalau bicara soal theme song Piala Dunia, orang semuanya tertuju kepada Shakira. Shakira adalah penyanyi yang spesialis ya untuk lagu Piala Dunia teman berdua. Nah yang paling baru, penyanyi asal Kolombia ini berkolaborasi bersama musisi Nigeria Burna Boy membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2006 berjudul Dai Dai dan merilis video resmi lagu tersebut. Melalui media sosial resminya, Shakira memberikan cuplikan dari video musik Dai Dai yang menghadirkan visual stadion sepak bola dan menampilkan cameo dari sejumlah bintang sepak bola dunia teman berdua. Nah video berdurasi 4 menit itu dibuka dengan kemunculan para bintang sepak bola seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland yang memasuki lapangan sambil menyatakan we ready, kami siap, dan Dai Dai memiliki ritme musik Afrika, Latin dan Urban serta makna judulnya berasal dari ungkapan bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Wih. Jadi kemarin tuh pada menunggu nih kapan rilis video musiknya teman perdua, karena udah banyak berita di sosial media teman perdua terkait Shakira yang kembali didapuk jadi penyanyi untuk theme song Piala Dunia. Kalau tak ada Shakira kayaknya musik Piala Dunia kayak kurang gimana gitu ya kan. Kayaknya si Shakira ini spesialis ya buat

Demam Pradua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Football Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

Rudo FM teman terbaik, kamu ada Raisa si paling mahir teman perdua. Aku merasa bahwa album terbaru dari Raisa teman perdua mencerminkan semua kisah dia bareng mantan suaminya teman perdua. I think like that, karena kalau kamu lihat dari all the lyrics, all the song from the album, kayaknya benar-benar apa ya, story of her life ya. By the way teman perlu, aku mau update dulu informasi buat kamu teman perlu, karena Piala Dunia udah deket nih ya. Kalau aku pendukung Jerman, tapi aku sangat rela kalau misalkan tahun ini yang mendapatkan Piala Dunia adalah Portugal. Aku cuman kayak, karena kalau menurut aku Cristiano Ronaldo itu salah satu apa ya, the best player in the world, yang mana dia punya banyak kindness, punya banyak apa ya, kebaikan-kebaikan yang dia udah bikin ke seluruh dunia. Dia termasuk salah satu filantropi, orang yang banyak menyumbangkan uang kepada badan amal teman perdo, dan dia punya ibunya. Jadi kalau misal aku pendukung Jerman, Jerman kan udah 3 bintang ya, kan kita tahu lah teman perdo. Aku mau, aku ikhlas kalau misalkan Portugal tahun ini yang menang. Amin ya kan, biar dia pensiun dengan tenang gitu loh. Hampir semua liga yang dia main teman pro dapat juara ya kan, termasuk Liga Arab kemarin Al-Nassr ya kan, mudah-mudahan Piala Dunia dapat. Amin, aku doakan karena sebegitu baiknya si Cristiano Ronaldo. Nah ini kita update teman pro 2, Charles Leclerc secara mengejutkan ya. Charles Leclerc ini pemain Formula 1 teman pro 2, balap ya, Superjet. Nah ini mengejutkan dengan menyatakan dukungan kepada Cristiano Ronaldo di Piala Dunia 2026. Pembalap Ferrari asal Monaco itu mengaku akan mendukung Portugal juara meski dirinya bukan penggemar sepak bola berat gitu. Kalau aku suka timnas Jerman, tapi tahun ini aku mendukung Portugal untuk menang. Aku mendukung Cristiano Ronaldo mengangkat trofi Piala Dunia pertamanya dan mungkin terakhir ya, karena ini mungkin tahun terakhir dia main dengan umur yang tidak muda lagi. Nah, pernyataan Leclerc ini muncul jelang Grand Prix Montreal saat dia ditanya siapa yang akan dia dukung di turnamen akbar yang digelar Amerika Serikat ya. Meski jarang mengikuti sepak bola, Leclerc terkesan dengan ambisi Ronaldo yang kini berusia 40 tahunan masih menjadi andalan Portugal di bawah Roberto Martinez. Nah, bagi Ronaldo, Piala Dunia 2026 kemungkinan besar akan menjadi turnamen besar terakhirnya bersama timnas Portugal, dan jika berhasil Seleção juara, akan menjadi pencapaian terbesar dalam karirnya yang sudah dipenuhi rekor luar biasa. Oke, biasa di luar. Oke, go Cristiano Ronaldo, aku mendukung kamu penuh lah, walaupun mungkin aku terasa mengkhianati Jerman, tapi aku sangat ikhlas kalau misalkan tahun ini Piala Dunia dibawa pulang ke Portugal. Yeah.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1960-an? Ia menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

Teman Produa, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

102 FM teman terbaik Ramadan Ji dengan bumbung waktu teman. Nanti kita akan bergabung dengan teman-teman di Pura Jakarta untuk perayaan nasional ya selama satu jam ke depan. Berarti nanti aku bakal ketemu kamu lagi jam 10. Yang ganti station kamu teman-teman Pura Jakarta 98.4 teman terbaik kamu.

Andi, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama kami.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengan sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikut Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Indie. Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alami. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, bubat nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati.

masih di Indonesia for Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di mana pun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

enggak, kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi. Karena memang dalam berkarya itu ya memang enggak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman produser yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasanya bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting kita percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti

masih bareng sama Angga dan tentunya masih Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Nggak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa sudah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kok tiap hari paket datang ke rumahmu? Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
3: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
2: Hah? Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
3: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
2: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
3: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
2: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
3: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
2: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sih...

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional.

102 FM teman terbaik Kama Daenau dan juga Aries Mana dengan si potret. Apakah tahun ini menjadi tahunnya Aries Mana teman Produa? Karena banyak banget lagu yang enak-enak ya. Mau dia berkolaborasi atau sama bandnya dia teman Produa. Tapi Aries Mana adalah salah satu penyanyi yang mungkin ya sering kita dengar suaranya ini teman Produa karena seenak itu. Dan kalau kamu cerna lagu ini tentang apa yang bercerita tentang kerinduan seorang ya untuk menemui seseorang yang sudah meninggal teman. Waduh, sakit banget ya. Oke teman Pro, terima kasih buat teman-teman masih mendengarkan Pro FM di luar gerimis teman Pro, karena tadi hujan juga cukup gede jam berapa ya, jam 8-an tadi cukup gede dan sekarang belum berhenti hujannya masih gerimis. By the way, mudah-mudahan hujannya apa ya cepat selesai ya, biar kita yang siaran juga pulang. Karena biasanya kalau aku ya kadang-kadang tuh pulang hujan-hujan begini, nanti besok kan mesti siaran lagi tuh kayak badannya kurang enak, tidak maksimal keesokan harinya teman Produa ya, karena cuaca ya taulah ya, sudah berumur. Oke teman Produa, nanti aku bakal update beberapa kabar menarik lagi buat kamu teman Produa. Tadi kita udah gabung dengan teman di Produa Jakarta ya, kali ini ada Ariel Noah dan juga Raisa. Ini soundtrack dari film Dilan 1997 ya. Udah pada nonton belum? Aku kebetulan udah pada nonton dan aku kasih nilai karena aku merasa filmnya kurang bagus sih kalau menurut aku ya. Aku biasa nonton, aku ini pandanganku ya, kalau aku tuh nonton filmnya bagus aku bilang bagus, filmnya jelek aku bilang jelek. Kalau film ini aku tidak rekomendasi untuk kalian ya, silakan kalau mau nonton ya, kalau bagi aku gitulah karena kurang bagus menurut aku ya, tapi aku tidak merekomendasi buat kalian pengen nonton. Tapi kalau pengen nonton boleh teman-teman. Ada Arin Lolen juga Raisa dengan senar dengar suaramu lagi.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21. Karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

0: Awas, api, api, api.
1: Jangan
2: dia udah. Ya, salam pencet. Jono, teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast di balik bola, Google Man versus Machine, dan masih.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Prodo FM teman terbaik kamu ada Judika dengan terdekat pada cinta teman Prodo sudah jam 10 lebih 47 menit udah benar-benar larut teman Prodo. Biasa hari Senin baik tuh kerja teman Prodo ya. Ibu Dewi, kalau kamu lihat sosial media atau mungkin berita semua sekarang lagi tertuju kepada puncak haji teman Prodo yang akan hadir ya beberapa hari ke depan yaitu nanti di 9 Zulhijjah itu di hari Arafah, tapi hampir semua jamaah ya sudah bergerak ke Armuzuna teman Prodo. Armuzuna itu Arafah, Musdalifah dan Mina untuk menyelenggarakan puncak haji. Dan ini aku punya informasinya di mana Wamen Haji menghimbau bahwa jamaah haji asal Indonesia siapkan stamina untuk jalan kaki di jalur jalur Mina dan Jamarat teman Prodo. Ini Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamen Haji Daniel Adzhar Simanjuntak menghimbau jamaah calon haji mulai menyiapkan stamina fisik ya untuk beristirahat cukup guna menghadapi jalan kaki yang cukup panjang ya. Kita tahu bahwa menuju Arafah cukup panjang lewat jalur Mina dan menuju Jamarat. Menurut Wamen Haji Daniel saat meninjau fasilitas tenda di Mina dan jalur menuju Jamarat bahwa dari tenda terjauh Indonesia itu di markas 12 ke Jamarat itu kemungkinan 3,5 km termasuk jauh teman Prodo. Aku yang biasa jalan aja itu hampir sejam teman Prodo ya, sejam itu kalau jalan kaki itu bisa dapat 3 km lah teman Prodo. Wamen Haji merinci bagi calon jamaah haji yang mengambil pilihan nafar awal, estimasi total jarak tempuh berjalan kaki akan mencapai 40 km. Wow, luar biasa 40 km. Sementara bagi yang mengambil nafar sanit, total jarak tempuhnya mencapai 28 km. Fase di Mina menjadi salah satu titik yang membutuhkan pergerakan fisik paling signifikan dibandingkan dengan wukuf di Arafah maupun mabit di Musdalifah, di mana calon jamaah haji lebih banyak berdiam diri untuk berdoa dan berzikir. Semua orang pengen, apalagi umat muslim ya, semua orang pengen haji. Haji itu karena cita-cita banyak orang teman berdua, bukan banyak orang, seluruh umat muslim di seluruh dunia. Oke, jelang jam 11 saya ada beberapa hiburan untuk kamu. Ada Wijaya 80 dan Jasal Priyadi dengan Bulan Bintang Garis 9.

Teman, bulu tangkis menjadi salah satu olahraga primadona di Indonesia. Tapi faktanya, Indialah negara pertama lahirnya bulu tangkis pada tahun sekitar 1870-an. Pada tahun tersebut, India mulai membuat peraturan-peraturan terkait bulu tangkis. Di India, nama bulu tangkis dikenal sebagai battledore. Permainan bulu tangkis ini saat itu diketahui sebagai permainan antar dua orang yang menepak bola ke depan, forehand, dan ke belakang, backhand. Pada saat itu, pemain menggunakan bat atau penepak dari kayu.

Lampu lalu lintas pertama kali ditemukan pada tahun 1860 di London, Inggris, dan digunakan di kota yang sama pada tahun 1868. Pemilihan lampu lalu lintas, yakni warna merah dan hijau, dinilai sangat bisa dilihat dari kejauhan oleh mata manusia ketimbang warna lain. Meski awalnya hanya memiliki dua warna, namun hal itu berubah pada tahun 1900-an. Kala itu di kota Detroit, Amerika Serikat, penggunaan lampu lalu lintas merah dan hijau dinilai kurang efektif. Pasalnya, banyak mobil, kuda, hingga gerobak kerap menerobos lampu lalu lintas di rel kereta api. Hingga kemudian polisi bernama William Potts menambah lampu lalu lintas dengan warna kuning. Kini penggunaan lampu lalu lintas dengan tiga warna, yakni merah, kuning, dan hijau telah dipakai di seluruh negara.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Dalam studi kecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.
1: Ah,

lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon, 98.4 MHz, RRI Digital, dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21. Karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

teman-teman Pro2 dengan terdengar irama lagu ini, maka sila-sila sudah tugas kami mengadakan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini di edisi siaran 24 Mei 2026 melalui frekuensi 98.4 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di edisi siaran 25 Mei 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Muksin, teman-teman operator pemancar studio Gunung Luna, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon.

Selamat pagi teman berdua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2. Kembali lagi mengudara mengantarkan acara siar, edisi siar hari ini tanggal 25 Mei 2026 melalui frekuensi 98,4 MHz teman berdua. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: Tahu ke sih, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelasan kalau bisa, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kasing AI yang bisa bantu untuk katong?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas kepercayaan diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata. Nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan ujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara pun kenyataan, tak berasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar berusaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Menurut penelitian dari University College London oleh Sarah Jane Blackmore dan kawan-kawan pada tahun 1998, kita tidak bisa menggelitik diri sendiri karena otak bagian cerebellum atau otak kecil bisa memprediksi gerakan tubuh sendiri. Saat kamu mencoba menggelitik diri sendiri, otakmu sudah tahu kapan dan di mana sentuhan itu akan terjadi. Karena tidak ada unsur kejutan, otak tidak memicu reaksi geli seperti saat disentuh orang lain. Hasilnya, tubuh kita menonaktifkan sensasi geli itu karena dianggap bukan ancaman atau stimulus baru.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Pro 2 kembali hadir di ruang dengar kamu, teman Pro 2, tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur bersama saya Tio Nugroho. Informasi pertama, penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD Dr. PP Magreti Ukularan di Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih terus bergulir. Tim intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku sukses memeriksa sejumlah pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut. Informasi kedua, warga desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku menolak kedatangan tim penilai harga rumah untuk proyek strategis nasional PSN Blok Masela pada hari Jumat 22 Mei 2026. Penolakan ini terjadi karena tim dinilai masuk ke wilayah adat tanpa sosialisasi terbuka kepada masyarakat. Masih ketiga, teman Pro 2, suasana hikmat dan penuh dengan wibawa menyelimuti rumah adat atau istana raja negeri Siri Sari Islan, Kecamatan Sabarwa Timur, Kabupaten Maluku Tengah, pada hari Sabtu 23 Mei 2026, Bupati Maluku Tengah, Zulkarnain Awad Amir secara resmi melantik dan mengambil sumpah janji jabatan Syarifuddin Pati Sahusiwa sebagai raja negeri Siri Sari Islam yang baru. Informasi selengkapnya teman Pro 2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro 2 pukul 6, sampai jumpa di Info Pro 2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Awards.

0: Selamat pagi teman berdua, sepada dan teman kalian masih bersama Tio Nugroho ya. Hari ini seru banget, aku kembali nemenin kamu setelah kemarin subuh, sekarang subuh lagi. Dan teman berdua, seperti biasa aku bakal nemenin kamu sampai nanti pukul 11 siang. So buat kamu, tadi selama 1 jam kebelakang kita sudah bersama-sama mendengarkan jazz music. So abis ini aku bakal ngasih informasi yang sedang viral dan juga up to date tentu saja buat kamu ya. Tapi sebelum itu aku mau ngucapin selamat pagi dan selamat hari Senin buat kalian semua yang hari ini akan melakukan aktivitas ya, kembali ke rutinitas, yaitu mungkin ke kantor, sekolah, kuliah, dan lain-lain. Semoga hari ini bisa menyenangkan ya, dan apapun itu agenda kalian hari ini selalu dilancarkan dan juga diberikan kemudahan gitu. Teman berdua, pagi ini aku bakal ngasih informasi yang baru aja masih anget-anget nih ya, masih baru aja keluar dari oven gitu. Jadi ada suara puluhan tembakan terdengar di sekitaran Gedung Putih Amerika Serikat pada hari Sabtu malam tanggal 23 Mei 2026 waktu setempat ya tentu saja, atau hari Minggu tanggal 24 Mei waktu Indonesia Barat. Dan tembakan itu diduga berasal dari area persimpangan 17th Street dan juga Pennsylvania Avenue New Northwest yang berada tepat di luar komplek Gedung Putih nomor 2. Terus juga insiden itu juga sempat rekam saat jurnalis ABC News Selena Wing sedang melakukan laporan langsung dari lokasi. Dalam keterangannya ia mengatakan Presiden Amerika Serikat berada di dalam Gedung Putih saat suara tembakan terdengar. Kemudian teman berdua, pihak berwenang ini menyebutkan bahwa seorang pria bersenjata yang melepaskan tembakan ke pos pemeriksaan Gedung Putih tewas setelah terlibat baku tembak dengan agen Secret Service pada Sabtu malam. Menurut laporan CBS juga, tersangka ini diidentifikasi sebagai Nasir Bes, ya, pria berusia 21 tahun ya, yang diketahui pernah menjadi perhatian Secret Service dan memiliki riwayat gangguan kesehatan mental gitu teman. Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut memberikan pernyataan lewat Truth Social dengan memuji respon cepat aparat. Ia juga menyebut pelaku memiliki riwayat kekerasan dan kemungkinan juga obsesi terhadap bangunan paling berharga bagi negara kita. Dan penembakan ini teman berdua terjadi hanya sebulan setelah insiden serupa di acara White House Correspondents ya, White House Correspondents Dinner. Hingga kini kasus tersebut juga masih dalam proses penyelidikan. Dan teman berdua, nanti aku bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, tahukah kamu satu sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa mencemari lingkungan hingga puluhan tahun lamanya? Padahal, menjaga lingkungan itu sederhana. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, membawa botol minum sendiri, hingga mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ingat, lingkungan bersih bukan hanya enak dipandang, tapi juga membuat hidup kita lebih sehat dan juga nyaman. Ayo, jadi bagian dari perubahan. Mulai hari ini, mulai dari diri sendiri.

0: jadi ini kita
1: iya udah kok jadi eh sama mak
0: sih
1: ini kok jadi sama
0: nih mak ini
1: mak
0: Sorry.

setiap detik, setiap gol, setiap sorak penonton, semua terangkum di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Teman Pro2, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya terharus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di kedai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Masih di 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, dan kalian juga masih bersama Tio Nugroho di sini. Di Sepada tentu saja, selamat pagi teman Pro 2. Dan aku setelah tadi aku nge-spill informasi yang sedang up to date dari US ya. Sekarang aku bakal nge-spill terkait dengan perakiraan cuaca di kota Ambon hari ini ya. Nah, untuk hari ini teman Pro 2 di wilayah Teluk Ambon, kota Ambon ya, Maluku pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026 diprediksi ini akan mengalami hujan ringan ya pada siang hari dan sebagian besar berawan pada malam hari gitu. Dengan suhu berkisar antara 26 derajat hingga 29 derajat Celcius. Terus juga untuk perakiraan hujannya sendiri itu di 25% sampai 50% ya. Kalau misalkan buat kamu yang pagi ini mungkin kayaknya masih aman-aman aja sih. Cuman nanti sekitar pukul 50 astaga. Sekitar pukul 12 ya. Nanti aku mungkin akan terjadi peningkatan hujan, terjadi hujan juga di saat itu. Jadi buat kamu pokoknya hari ini tetap persiapkan ya, karena kayaknya Ambon ini udah mulai memasuki musim hujan. Dan aku yakin juga kalian harus sudah siap dengan segala macam peralatannya, misalkan payung, jas hujan, dan lain-lain. Terus juga pokoknya teman Pro 2, hari ini tadi ya untuk hujannya, terus juga angin ini akan bertiup rata-rata 10 hingga 13 km per jam gitu. Jadi ya cukup berangin lah ya. Well, teman pokoknya lancar-lancar aktivitas kamu hari ini. Aku masih temenin kamu sampai nanti pukul 11. So, tetap stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan

layar, cukup dengarkan RRI menghadirkan serunya Piala Dunia 2026 langsung ke telinga kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Masih bersama Tio Nugroho, teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kali ini aku bakal nge-spill informasi yang menurutku sangat-sangat gong sekali. Jadi ada namanya The Marigawa Club. Ini dibangun oleh Kenzo Watari sebagai sirkuit balap pribadi mewah di pegunungan Chiba ya, Jepang. Dan estimasinya itu sekitar kurang lebih ya 200 juta US dollar atau setara dengan 3 triliun rupiah. Dan proyek ini teman Pro 2 itu awalnya dimulai sebagai ruang pribadi bagi Watari dan juga keluarganya untuk menikmati koleksi supercar mereka sebelum akhirnya berkembang menjadi klub eksklusif bagi para kolektor mobil mewah. Dan The Marigawa Club ini juga dirancang oleh Herman Tilke. Sirkuit ini juga dilengkapi dengan resor kelas atas, restoran, pusat kebugaran, dan juga fasilitas pelatihan profesional. Wow, luar biasa ya. Kalau misalkan dilihat 3 triliun rupiah itu angka yang sangat fantastis sekali ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak berasa ini dari Sultan sih kalau menurutku sih ya. Gimana enggak coba, dia bikin sirkuit buat keluarganya dia sendiri gitu. Terus kalau misalnya kita lihat juga banyak banget komentar netizen di sini yang sangat-sangat random sekali. aku jadi kayak wah. Tertawa sendiri gitu sebagai orang Indonesia. Jadi ada dari Selfie Meila, murah banget katanya 3 triliun rupiah setara dengan 3 hari MBG. Iya sih ya, benar juga sih ya. Terus juga balapan sama keluarga, budaya kita juga di balapan di jabatan. Oh ini agak-agak di pinggir jurang ya jokesnya ya. Terus juga ada yang bilang Cita Inggris bilang katanya di kehidupan yang hanya sekali ini gitu. Benar. Kehidupan yang hanya sekali ini, jadi kita harus all out ya, bikin sirkuit sendiri gitu buat keluarga sendiri gitu. Tapi kalau aku lihat emang sirkuitnya sangat-sangat proper banget sih, iya kan. Apalagi tadi juga disebutkan ada pusat kebugaran juga, terus restoran juga. Habis itu apalagi tadi? Pusat kebugaran, restoran, terus juga ada tempat pelatihannya juga gitu. Memang sudah di set up dengan sedemikian rupa supaya ya memang ini tuh bisa digunakan untuk pribadi gitu ya. Dan kalau dilihat juga memang di foto-foto ya tahun kedua, kalau misalnya aku bisa sedikit nge-spill ke kamu, ada beberapa sport car juga yang ya sparring lah ya. Gitu. Wow, luar biasa sih, keren sih ya. Terus ini lagi Fauzia bilang 3 triliun. 3 triliun. Di Indonesia mah cuman buat satu jembatan doang. Ya bedalah ya, beda. Ya mungkin di sana bahan bakunya lebih murah gitu. Pekerjaannya juga sudah profesional dan menggunakan teknologi yang bagus. Jadi ya mungkin angka produksinya bisa ditekan. Gitu teman Pro 2, pokoknya kita doakan saja semoga Indonesia punya juga sirkuit. Meskipun kita sudah punya Mandalika ya, cuman kayak ini unik sih menurutku sih ya. Oke, nanti aku bakal balik lagi, tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM teman terbaik kamu.
1: Dari lapangan hijau dunia, kami hadirkan setiap momen penuh aksi. Suara gol, emosi pertandingan, hanya di Pro 2 RRI Ambon 98.4 MHz, RRI Digital dan streaming Pro 2 RRI Ambon. Tetap bersama RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

2. Tahukah kamu mendengarkan musik favorit bisa membantu menurunkan stres dan memperbaiki suasana hati? Musik bekerja langsung pada emosi, membuat kita lebih rileks dan fokus. Tidak heran, banyak orang memilih musik sebagai teman saat bekerja atau beristirahat. Jadi, nikmati setiap nada yang mengalun, karena bukan hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut merasakan.

0: Itai, si sadar gak sih? Sekarang ini tuh industri kreatif tuh yang lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang pancapati.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Eh, sekarang nih toh banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Seperlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Sejarah maskot Piala Dunia adalah cermin dari perkembangan zaman. Dari Willy yang sederhana di tahun 1966 hingga kompleksitas trio di tahun 2026. Setiap karakter telah meninggalkan jejak di atas rumput hijau sejarah sepak bola dunia. Mereka hadir untuk merayakan kemenangan, menghibur saat kekalahan, dan menjadi saksi bisu setiap tetes keringat serta air mata para pemain di lapangan. Kita tidak hanya menonton pertandingan sepak bola, kita sedang menyaksikan sebuah festival kebudayaan global di mana maskot berperan sebagai pemandu sorak, penghibur, dan simbol persahabatan antar manusia. Bagi para penggemar, maskot adalah kenangan yang tak lekang oleh waktu. Satu hal yang pasti, tradisi ini akan terus berlanjut, karena selama bola masih bergulir, dunia akan selalu membutuhkan ikon yang mampu merangkum segala emosi ke dalam satu karakter yang bisa kita peluk, kita kenang, dan kita rayakan bersama. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung bagi babak baru dalam sejarah maskot, sebuah perpaduan antara tradisi masa lalu dan ambisi masa depan yang akan dikenang selamanya.

Masih di Sepada, selamat pagi teman berdua. Dan kalian juga masih bersama Tio Nugroho hari ini ya, 25 Mei 2026. Ternyata fun fact-nya adalah 25 Mei ini itu juga diperingati sebagai hari sepak bola sedunia atau World Football Day, yang diperingati setiap tanggal 25 Mei. Nah, sebenarnya itu merupakan hari peringatan yang relatif baru ya teman berdua, cuman punya latar belakang sejarah yang sangat kuat dan juga lebih dari seabad lalu gitu. Nah, apa sih awal mulanya itu? Jadi di tahun 1924 di Paris ya, ini tuh musim Olimpiade, musim panas ya. Dan dipilihnya tanggal 25 itu merujuk pada peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 25 Mei 1924. Ya, pada saat itu diadakan turnamen sepak bola internasional pertama dalam sejarah yang berhasil mengumpulkan perwakilan dari berbagai belahan dunia. Nah, seluruh wilayah dunia dalam ajang Olimpiade musim panas di Paris tahun 1924. Nah, momen ini juga menjadi cikal bakal bersatunya dunia lewat sepak bola. Bahkan terjadi sebelum adanya Piala Dunia pertama yang baru digelar tahun 1930 teman berdua. Terus juga resolusi resmi PBB tahun 2024, meski momentumnya itu terjadi tahun 1924, hari sepak bola dunia ini secara resmi baru disahkan oleh PBB itu tanggal 7 Mei 2024. Jadi setelah 100 tahun ya dari momen pertama itu. Terus juga melalui strategi melalui sidang majelis umum PBB diadopsilah resolusi A /RES/78/281 yang diinisiasi oleh beberapa negara, salah satunya adalah Libya, dan didukung oleh 160 negara anggota PBB. Dan keputusan ini teman pro 2 diketuk palu tepat untuk menandai peringatan 100 tahun centenary dari turnamen internasional pertama tahun 1924 tersebut gitu. Nah, kenapa ya hari ini itu diresmikan sama PBB, nanti aku bakal bahas. Cuman sebelum itu teman berdua, aku juga mau nginfoin ke kamu kalau misalkan aku udah bikin polling di Instagram. So buat kamu silakan langsung aja mampir ke Instagram kita buat ikutan polling. Nah, pollingnya itu gampang banget, cuman kayak kamu tinggal pilih aja seperti biasa ya. Jadi momen apa sih yang paling bikin kamu itu merasakan bahwa sepak bola itu adalah sesuatu yang magical gitu. Nah, keren gak? Keren gak? Nah, silahkan langsung aja ke Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Nanti aku bakal bacain hasil pollingnya dari kalian. So, buat kamu teman Pro 2, apalagi ini kita juga sedang menyongsong Piala Dunia 2026. Dan RRI juga menjadi salah satu yang punya hak siar ya untuk audio terestrial. Nanti kita juga bakalan banyak sekali program-program terkait dengan pesta bola dunia ini. Oke teman, saya izin terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mantra 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

RRI sebagai radio sepak bola Piala Dunia 2026 menghadirkan program spesial Pesta Bola Dunia dengan berbagai program menarik dan informatif yang siap teman kamu mengikuti euforia Piala Dunia 2026.

para pecinta sepak bola. Jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Pro 2 Sport. Warnai hari-harimu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI Ambon FM 98.4 MHz di RRI Digital dan juga di streaming Pro 2 RRI Ambon. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

dengan istilah SOTD atau Scent of the Day, buat kamu yang suka parfum, ini lagi jadi tren banget. SOTD itu simpelnya pilih aroma parfum yang kamu pakai hari ini sesuai dengan mood dan aktivitas. Lagi pengen fresh dan semangat, pilih yang citrus atau aquatic. Lagi santai atau hangout sore, bisa pakai yang manis atau floral biar vibes-nya makin dapet. Serunya lagi nih, SOTD itu kayak cara kita ngomong tanpa kata. Aroma yang kita pakai itu bisa ninggalin kesan ke orang lain, bahkan bikin mereka itu inget sama kita. Jadi, sebelum keluar rumah, jangan cuma mikirin OOTD aja. Tentuin juga SOTD kamu hari ini. Karena kadang, yang bikin orang

Masih bersama Tio Nugroho Teman Pro 2. Dan kalian masih di Sepada kali ini. Tadi kita sudah nge-spill sejarahnya kenapa tanggal 25 Mei 25 Mei itu diperingati sebagai hari apa? Hari sepak bola sedunia. Jadi, dan kenapa juga PBB ini meresmikan hari ini sebagai hari sepak bola sedunia. Jadi buat PBB, sepak bola itu bukan sekedar olahraga 90 menit di atas lapangan hijau atau nomor 2. Cuman PBB ini secara resmi mengakui sepak bola sebagai punya fungsi global yang sangat luar biasa. Antara lain, yang pertama dia itu sebagai bahasa universal. Jadi sepak bola ini itu melintasi batas budaya, bahasa, sosial ekonomi, dan juga politik.

Terus juga sepak bola ini sebagai alat diplomasi dan juga perdamaian, teman. Menjadi ruang kerjasama antar negara dan juga sarana menyuarakan perdamaian di daerah konflik. Terus juga yang ketiga ya, sebagai pemberdayaan. Jadi sepak bola ini tuh juga mendorong kesetaraan gender, inklusi sosial, serta juga pemberdayaan anak-anak muda dan juga perempuan di seluruh dunia, teman.

Dan Teman Pro 2 tahun 2026 ini juga merupakan tahun kedua hari sepak bola sedunia ini dirayakan sejak diresmikan PBB pada tahun 2024 lalu. Terus juga peringatan tahun ini itu juga terasa sangat spesial sekali karena berdekatan dengan euforia menyambut gelar Piala Dunia FIFA 2026 yang nantinya akan dimulai Juni 2026 gitu. Wow, seru banget ya. Kalau kita lihat ya, buat kamu nih pecinta bola, pasti ini adalah apa ya, momennya kamu gitu, momennya kalian buat ngikutin bagaimana keseruannya Piala Dunia 2026 ini. Dan good newsnya adalah RRI ini menjadi apa? Menjadi pemegang siar resmi ya untuk Piala Dunia 2026 gitu. Dan Teman Pro 2, aku juga pengen tahu nih apa namanya, kayak pendapat kamu ya. Jadi tadi aku udah bikin polling di Instagram kita di RRI Pro 2 Ambon. Jadi buat kamu silakan langsung aja kunjungin Instagramnya Pro 2 ya. Habis itu di situ dipilih aja di spesial hari sepak bola sedunia ini apa momen yang paling bikin sepak bola itu terasa magical gitu buat kamu ya. Ada 3 opsi di situ ya. Ada gol saat injury time, comeback epic setelah tertinggal, atau drama adu penalti yang bikin senam jantung. Silakan kamu pilih aja di situ Teman Pro 2, nanti hasilnya akan aku bacain jam 8 ya.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu, tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan, kalau tidak kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh, mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap, tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasinya.

Piala Dunia 2026 menjadi sejarah baru karena melibatkan tiga negara tuan rumah sekaligus. Untuk merefleksikan keberagaman dan kerjasama lintas negara, FIFA memutuskan untuk tidak hanya menggunakan satu maskot, melainkan tiga karakter yang berbeda namun saling terhubung, yakni trio Maple, Zayu, dan Clutch. Maple, Kanada, mewakili elemen alam dan ketangguhan, mengambil inspirasi dari daun maple yang menjadi simbol nasional Kanada. Karakter ini membawa nuansa dingin namun ramah, mencerminkan semangat olahraga di utara Amerika. Zayu, Meksiko, mengambil inspirasi dari kekayaan sejarah budaya Mesoamerika dan semangat tari tradisional Meksiko. Zayu dirancang dengan warna-warna cerah yang melambangkan kegembiraan dan atmosfer meriah yang selalu hadir di setiap laga di tanah Meksiko. Clutch, Amerika Serikat, melambangkan dinamika dan modernitas. Clutch mempresentasikan semangat kompetisi tinggi dan teknologi yang menjadi ciri khas budaya olahraga Amerika Serikat. Kehadiran ketiganya merupakan metafora dari Unity University. Mereka bukan hanya maskot, melainkan simbol bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan perbedaan geografis dan budaya. Penggunaan tiga maskot ini sekaligus menjadi strategi cerdas untuk memastikan keterlibatan emosional di ketiga negara tuan rumah tetap merata dan kuat.

Masih bersama Zion Nugroho teman Pro 2 di 98.4 Pro 2 RRI Ambon. Dan kita juga masih dalam topik yang sama, yaitu tanggal 25 Mei diperingati sebagai Hari Sepak Bola Sedunia ya. Dan kalau kita ngomongin soal bola, pastinya hari ini tuh juga sangat-sangat-sangat-sangat spesial banget ya. Apalagi sebentar lagi kita juga akan mengikuti bersama, yaitu perhelatan sepak bola paling akbar ya di sepanjang di seluruh dunia ya menurutku ya. Ya gak sih? Ada gak yang lebih gong dari Piala Dunia? Kan gak ada kan. Jadi kita turut berbangga, bukan berbangga lagi tapi kayak bersuka cita gitu, karena ini tuh kayak lebarannya bola gitu ya gak sih teman. Terus juga kalau kita lihat dunia sepak bola tanah air juga kemarin sudah ada yang keluar sebagai juara Super League ya kalau gak salah ya, Persib Bandung. Oke, dan aku kalau lihat apa namanya, selebrasinya daripada masyarakat kota Bandung itu sangat-sangat luar biasa juga ya. Kayak sampai turun ke jalan-jalan gitu-gitu. Terus juga kalau misalkan dilihat juga, bahkan kemarin itu ada yang unik loh teman. Cuman kayak menurutku it's too much sih. Jadi ada yang sampai dia itu ya intinya selebrasinya sangat-sangat over sekali ya. Terus juga apa ya, ya it's good but I don't think it's good ya, karena itu bakal memberikan contoh yang kurang bagus juga buat ini. Ya selebrasi nggak apa-apalah ya, yang penting tetap tertib, bikin nggak bikin kericuhan gitu. Terus teman Pro 2, yang jelas buat menyambut Piala Dunia 2026 ini, aku juga mau info kalau misalkan RRI ini menjadi menjadi salah satu lembaga ya di Indonesia juga yang memegang hak siar buat Piala Dunia 2026. Well, pokoknya kalian jangan cari-cari yang lain deh di TVRI dan juga RRI lah ya. Dan nanti di RRI kita tuh bakal ngomongin soal bola, terus juga bakalan ada info-info paling update terkait dengan dunia persepakbolaan saat ini gitu. Oke, teman pokoknya tetap stay tune terus aja di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan buat temenin pagi hari kamu ini, aku bakal play lagunya Sienna Spiro dengan The Visitor. So buat kamu langsung aja ini buat kamu.

Lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu, Papa Mama Pempasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAK, juga bergerak mendukung perjalanan lagu Papa Mama Pempasang. Dukungan dari Kementerian ECRAK dan pemerintah Kota Ambon membuat kolaborasi serta produksi dari lagu ini berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni, serta merayakan

Well, nomor 2 rilis mana dengan sesi potret ya. Lagu yang bikin kita selalu sedih kalau misalkan ngedenger ini, dan berharap tidak akan pernah terjadi momen-momen seperti yang diceritakan di lagu ini ya teman ya. Kalian juga masih dengerin aku ya di 98.4 per 2 dari Ambon ya, dan aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 11 siang. Dan teman per 2, balik lagi terkait dengan topik yang udah kita bahas tadi, yaitu terkait dengan Hari Sepak Bola Sedunia. Dan 25 Mei ini tuh diperingati sebagai Hari Sepak Bola Sedunia, teman per 2, for your information. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal sepak bola ya, pastinya juga ini juga bakal jadi momen yang seru juga buat kalian pecinta bola, karena di bulan Juni nanti kita akan mengikuti bersama perhelatan sepak bola paling bergengsi di seluruh dunia ya, namanya Piala Dunia 2026, dan akan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu di Meksiko, Amerika Serikat, dan juga Kanada. Oke, kemarin kita udah sempat bahas terkait dengan grup-grupnya ya, kalau nggak salah ya, grup-grup dari Piala Dunia 2026 ini ada 12 grup ya, ada 12 grup terdiri dari 48 negara kalau nggak salah ya. Oke, terus kalau misalnya kita ngebahas di tiap-tiap grup, ini pasti ada timnas yang mungkin lebih dominan gitu dibandingkan timnas lainnya gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di grup A itu kan ada Meksiko, South Africa, terus juga Korean Republic, Korea Selatan ya, sama Czechia. Nah, Meksiko ini harus meredam determinasi tinggi Korea Selatan dan taktisnya dari Republik Ceko kalau misalkan dia mau lanjut ke babak-babak selanjutnya gitu. Ceko. Terus juga kalau di grup B kita lihat ada Kanada, Bosnia, dan Herzegovina ya, Qatar sama Switzerland. Dimana Kanada ini tuh menempati di grup B dan dituntut harus lebih matang demi menghadapi kekuatan dari mapan Eropa seperti Swiss gitu. Terus juga di grup C itu ada Brazil, Maroko, Haiti, dan juga Skotlandia. Nah, di grup C ini Brazil itu akan langsung diuji oleh semifinalis edisi lalu, yaitu Maroko, yang siap juga kembali mengejutkan dunia di tahun ini. Terus kalau misalnya di grup D kita lihat ada siapa? USA, Paraguay, Australia, sama Turki. Nah, salah satu grup paling imbang ya menurutku ya, karena Amerika Serikat itu punya modal squad yang muda, plus juga cukup dukungan publiknya juga akan sangat luar biasa sekali. Oke, teman, buat kamu yang belum ikutan polling, masih aku tungguin pollingnya sampai nanti pukul 9 ya. Jadi silahkan dipilih aja kira-kira momen apa sih yang paling magical buat kamu di sepak bola gitu. Apa yang ngebuat kalau sepak bola itu serasa se-magical itu. Nanti aku bakal balik lagi teman saja. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, setiap manusia punya hak yang sama, hak untuk dihargai, didengar, dan diperlakukan dengan adil. Namun, tanpa kita sadari, sikap sederhana seperti membuli, mengejek, atau mendiskriminasi bisa melanggar hak orang lain. Ingat, menghormati hak asasi manusia tidak harus dengan hal besar. Cukup dengan saling menghargai, menghormati perbedaan, dan tidak merendahkan sesama. Karena dunia yang adil dimulai dari cara kita memperlakukan orang lain. Yuk, jadi pribadi yang lebih peduli dan menghargai sesama.

0: Dipersilakan memasuki ruangan teater.
1: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
2: Aduh, Ita. Sampai orang sih, Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi tuh kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
1: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
2: Nah, itu akan pun beda. Ose tau sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
1: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
2: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas soundtrack film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik kata mau film? Kata film sentain di luar negeri.
1: Iyulah sih, Yosi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, kita dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul ke sih?
2: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
1: Iya, batu. Si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang piantri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
2: Tapi yang besar juga par beta.
1: Oh, masih ini setelah labe lah.
3: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

Masih bersama Dian Nugroho Teman Pro 2. Dan tadi kita sudah ngomong soal grup A sampai D ya, di Piala Dunia 2026. Karena hari ini kita adalah topiknya terkait dengan Hari Sepak Bola Sedunia ya, tanggal 25 Mei. Jadi diperingati sebagai Hari Sepak Bola Seluruh Dunia. Dan ini masuk tahun kedua, karena PBB baru meresmikannya tahun lalu ya, tahun 2024. Nah, dari grup A sampai grup D sudah kita bahas sedikit. Terus lanjut aja kita ke grup E. Jadi di grup E ini tuh ada Jerman, Curacao, Cote d'Ivoire, sama Ekuador. Nah, Cote d'Ivoire itu Pantai Gading ya. Jadi di grup E ini tuh Jerman ini memegang kendali sebagai unggulan utama tahun pro 2. Ekuador juga akan saling sikut-sikutan dengan kekuatan fisik dari Cote d'Ivoire atau Pantai Gading ini. Terus juga di grup F kita bakalan ketemu sama Netherlands, Belanda ya, Jepang, Swedia, sama Tunisia. Nah, Belanda ini fansnya di Ambon kayaknya banyak banget ya kalau nggak salah ya. Terus kalau misalnya kita juga ngomongin soal Belanda ya teman pro 2, jadi di grup F ini itu menjanjikan sekali karena sepak bola modern yang cepat, Belanda ini diprediksi bakalan memimpin gitu. Next one ada grup G. Nah, di grup G ini itu ada Belgia. Ada Belgia, Mesir, Iran, sama New Zealand. Nah, Belgia ini diunggulkan lolos sebagai juara grup ya, didampingi oleh Mesir. Duel taktis yang menarik ini itu juga bakalan tersaji saat mereka menghadapi Iran. Gitu katanya teman pro 2. Cuman nanti kita nantikan aja ya di grup G ini. Aku sih juga menurutku antara Mesir sama Belgia ya, karena kayaknya punya kekuatan yang hampir setara gitu. Terus kalau di grup H ini kita bakalan ketemu sama Spanyol ya, Spanyol, terus juga ada Saudi Arabia, Uruguay, sama Cabo Verde. Nah, Spanyol ini dengan gaya possession football, dan juga Uruguay ini punya karakter bermain yang Spartan ya. Ini menjadi dua kekuatan utama yang sulit untuk dibendung ya di grup ini teman pro 2. Karena ya kita tahu Spanyol juga kayaknya pernah menjuari Piala Dunia ya, dan pemainnya juga bagus-bagus sih kayaknya tahun ini. Masih ada satu kelompok lagi ya, grup I sama grup L, tapi kita bakal hold dulu, nanti abis ini baru kita baca. Oh iya, sekaligus aku juga mau ngingetin buat kamu teman pro 2, kalau misalnya kita udah bikin polling di Instagramnya RRI Pro 2 Ambon, disitu sebagai ini ya, sebagai spesial Hari Sepak Bola Sedunia. Jadi apa sih momen yang paling bikin kamu itu ngerasa kalau misalkan sepak bola itu tuh se-magical itu gitu. Nah, ada 3 opsi ya di situ, silakan dipilih aja. Ada gol saat injury time, comeback epic setelah tertinggal, sama drama adu penalti yang bikin senam jantung. Oke, ini sudah ada beberapa yang masuk. Nanti aku bakal bacain di jam 9.55 kalau kayaknya ya. Gitu aja kali ya. Jam 9.55. Jam 8.55 maksudnya. Oke, teman pro 2, habis ini aku masih play beberapa lagu lagi ya. So, buat kamu tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman-teman.

waktu dikecil yang dilakukan Andi Kurniawan MSC, peneliti peralatan dapur, ditemukan bahwa sendok makan bukan hanya alat makan biasa, tetapi juga sering dipakai sebagai alat ukur darurat saat masak. Banyak orang Indonesia lebih mengandalkan sendok makan dibanding timbangan digital karena praktis dan cepat.

Dan sebentar lagi, RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni piala dunianya tokoh, broadcast, balik bola, Google Man vs Machine.

kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kompre 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ya, testimoni Piala Dunianya tokoh, podcast, dibalik bola, di ball, man versus machine, dan masih

Masih bersama Tio Nugroho teman perdua, dan kita masih ngomongin soal hari sepak bola sedunia ya. Tadi di grup A sampai H sudah kita spill. Mungkin sekarang aku bakalan spill sedikit terkait dengan grup I ya, J dan juga K dan juga L. Oke, di grup I ini bakalan ada Prancis ya sebagai favorit utama, dan grup ini juga menyajikan ancaman yang nyata dari Norwegia. Terus juga selain Norwegia juga ada Senegal dan juga Irak teman pro 2. Dan di grup J, sang juara bertahan yaitu Argentina di posisi ini tidak akan menemui hambatan besar untuk mengamankan posisi teratasnya, karena di situ Argentina akan bermain bersama Algeria, Austria dan juga Jordan. Di grup K ada Portugal, Kongo, terus juga Uzbekistan dan juga Kolombia. Portugal ini memimpin peta teman pro 2, persaingan dalam keadaan skuadnya, dan Kolombia ini menguntit ketat sebagai penantang utama. Terus kalau di grup L ada England, Kroasia, Ghana sama Panama. Inggris dan juga Kroasia ini membawa rivalitas ya yang sengit di Eropa ke tanah Amerika Utara. Oke. Okay. Nah, tadi aku bakal nge-spill pollingnya sekarang. Jadi sudah ada beberapa orang terkait dengan apa sih momen yang bikin kamu itu ngerasa kalau misalkan sepak bola itu adalah pengalaman, adalah sebuah sesuatu yang sangat magical gitu. Nah, kayaknya hampir imbang ini tiga-tiganya ada yang milih ya. Yang pertama itu dari Prayer Latumetan. Prayer Latumetan. Oke. Okay. Kakak Prayer ini memilih comeback epic setelah tertinggal. Oke, okay. Itu yang bikin dia ngerasa sepak bola itu sangat-sangat magical ya. Terus juga mala.lt TG, dia vote goal saat injury time. Bener sih, aku juga setuju sama Mala. Di antara ketiga ini mungkin goal saat injury time itu adalah hal yang paling magical sih menurutku ya. Sama ada Viani, Viani Kar, dia vote drama adu penalti yang bikin seram jantung. Oke, okay. Setuju juga sama drama penalti ini. Kadang enggak, kalau kadang apa ya, ini juga untung-untungan juga sih ya penalti ini ya, selain skill yang pasti ya, perhitungan dan lain-lain. Cuman ya itu tadi, ketiganya menurutku sama-sama bikin sepak bola itu terasa semakin magical. Apalagi kalau misalkan kalian nonton sepak bola juga ditemenin sama orang terkasih, itu menurutku sangat-sangat-sangat magical sekali. Well teman Pro 2, aku bakal balik lagi nanti. Tetap stay tune terus aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.